0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31

Satu hari bulan Disember 2026 Masihi, hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Gerai Kita Ni pada minggu ini membawa cerita Kan Mau Tahu Saja, karya MDT Ilyas.
1: Nina, sedang kawan ni duduk nak ada betentutan tuan. Sekajap di sana kau, sekajap di sini kau, indah boleh memberi banyak laki lah. Nina,
2: apa kajah? Nada banar tu kajah.
1: Indah pulang banar. Atunya orang tua-tua lagi dulu tu bahe. Kalau kau kan tahu, iya tak pantang larang orang dulu-dulu tu.
2: Ya takkan kajah, mana jo lurus tu. Kita ni
1: salah tu pengambilan muat tu. Kalau kau kan tahu, pantang larang itu sebenarnya selalunya ditujukan arah kanak-kanak atau remaja. Sebenarnya tujuan mengajar tu bahaya Nina supaya ulah itu bisa indah membuat perkara yang indah baik.
2: Oh, macam itu. Tapi kan karangan ni mana lagi orang makai itu kajah.
1: Ih, ada masih tapi jarang lagi mendengar. Kecuali orang yang intik-intik lama saja tu, macam kajahan ni.
3: Kira macam kita tu lah, orang lama-lama tu kajah.
1: Ya weh, orang lama .
3: Oh,
1: tapi bukan orang dulu. Mun orang dulu, indah lagi ada tu.
3: Oh benar tu kajah, orang lama. Kalau macam waktu maghrib, ada pulang ku mendengar tu kajah.
1: Yang macam mana tu kau dengar tu?
3: Nah, yang nyorang jangan keluar waktu maghrib tu bah, kuning aria katanya.
1: Ah, kalau atu benar tu. Ya, supaya ketani sedia-sedia kan sembahyang maghrib tu sebenarnya. Oh. Kuning urin atu pulang atu, nyorang aria tu usulnya langit atu saja tu. Pasalnya sudah kan malam kan. Nah, indah jo bisa ikan berkeliar-keliaran ke sana kemari.
4: Jangan langui-langui. Un orang tetua cerita pantang orang tetua lagi dahulu tu.
1: Nah, tu.
3: Terkejut ku kita ni, Angkali. Kupikir tak siapan tadi. Kau terus-terus ada.
4: Andangnya tu. Andangnya ke dia kuah ni terus-terus timbul ni. Ikut dalam skrip bah.
3: Oh,
4: entah siapakah menulis skrip ini. Tahu-tahu sekali aku masukkannya.
1: Nah, nak tertawa ketuk pulang nak. Ia jani tah banar. Sunyi kadai kita.
4: Aulai, bulan tua bah. Karang barangkali ada tu selalunya patang-patang karang. Ramai tu membeli baga. Keburingan ku duduk seorang-seorang itu, kulihat bis kita itu berkunyanyang. Baik, tepuk kamari. Melipat terus.
3: Oh, tapi perkara-perkara macam mana itu bukan dianggap indah berpaidah kan, Tok?
4: Benar itu juga. Ada juga paidahnya, Tok. Ada juga yang baik. Maksud ku itu, mana yang baik diambil. Mana yang dah baik, jangan diambil.
1: Ha, terus tu. Lagi dulu tu, kanak

0: kanaknya mesti ditakuti. Kalau indah bah, mana tekan mau mengikut tu? Macam contoh ha. Jangan tidur menyarap, membarinya orang apa neknya orang indung dada, berindung dada. Nah, takut terkena kanak tu. Takut je ya tu yang takut kehilangan indungnya. Siapa je indah sayangkan indung bapanya. Kan?
1: Awak
2: ngam tu kaya. Ini nak ada lagi. Ini pernah kau mendengar?
3: Apa tu?
2: Jangan mencuri-curi makanan karang bajago.
3: Bajago. Ha. Bajago apa tu?
2: Oh, bajago kan tu macam lihir atau bangka. Tahu kau artinya tu?
3: Indah, apa tu tadi? Jangan mencuri makanan karang bajago.
2: Oh, perbuatan mencuri itu mana baik tu berdosa. Jadi kan menakutkan kanak-kanak lagi dahulu, mengajar diorang itu dari perbuatan mencuri, ditakuti tak? Kalau kau makan barang-barang dah halal, bangkak dirimu tu. Makan barang-barang hasil curian, yang mana kata ni tahu hukumnya haram. Makan barang-barang hasil curian ni indah jat.
0: Ada lagi ni.
3: Apa tu?
0: Ni mesti kau pernah mendengar ni. Menjangkau ya karangnya. Baik tak kau menjangkau dulunya karang kepunan.
3: Pernah ku mendengar ni kajah. Selalu masih kan kena pakai ni kajah. Mamaku pun masih memakai ni.
0: Iya tak kan. Orang tetua dulu tu memakai tu nyamuk. Ayat-ayat macam tu. Apanya orang cakap-cakap macam tu. Kalau kan berjalan kah apakah, kelurusan masa makan tu suruh menjangkaunya dulu tu. Rezeki depan matanya orang. Indah bisa menolak rezeki. Dijangkau tah dulu. Kadang-kadang disuap ke mulut sedikit. Nah, macam matu benina
3: Iya tah, mun sudah dijangkau orang lain, sana kan makan tu kajah. Mun sudah ketani jangkau.
0: Kawan ni tah benar.
3: Bibun kajah. Aku paham ku kajah.
2: Kan atau kau jua ni nak. Atu kira supaya katanya hormatkan rezeki batu. Supaya katanya bersyukur dengan rezeki yang ada tu yang katanya perolehi. Inna mensia-siakan rezeki yang kena bari oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Tunggu. Ada lagi. Ada lagi. Ani bah. Pernah kau mendengar ni Nina?
3: Apa tu?
0: Kalau makan nasi, habiskan. Kalau indah menangis tu nasi ya.
3: Astaga, tu apa lagi tu kajah?
2: Macam ni artinya sebenarnya atu mengelakkan pembaziran betul.
0: Lurus.
2: Supaya kanak-kanak zaman dahulu tu menghabiskan makanan.
0: Ada lagi. Anak jara kalau di dapur jangan tekan belagu-lagu masa memasak. Karang kawin sama orang tua.
3: Cali juga kawin sama orang tua.
0: Tapi sebenarnya mengilakkan masa memasak tu jangan lalai. Duankan menyanyi saja. Angus karang yang dimasak tu.
3: Macam-macam juga. Petang larang orang dulu-dulu tu
2: Benar tu. Memang banyak. Ada lagi, jangan duan banyak ketawa, ujung-ujung menangis.
3: Atu apa tu, Angkel? Nda sadar baik, bebun saja tahu-tahu nda tantuk dinding kah? Apakah lepas satu, nangis? Nggak mangkal, cuma tu kah?
2: Atu boleh diterima tu lah. Ya dulu-dulu tu, pantang larangan ni kira untuk mendidik kanak-kanak lagi dahulu batu. Supaya sikap supan santun, menghormati orang lebih tua dari kita ni.
0: Dulu-dulu kanak-kanak ditakuti ni, jangan kau main tapuk-tapuk bila malam, karena tapuk kau oleh hantu karang. Nah, takut habis dia tu. Mun indah macam atuk, indah mau marati tunya munina.
3: Tapi kan kajah, jarang lagi kan kena pakai, lagipun dengam dengan zaman moden macamnya ni.
2: Benar karangan ni, kata ni sudah tahu. Yang penting jangan bercanggah sama agama.
0: Benar.
2: Jangan jadi barang yang karut marut. Anu bakal jahe. Batas sudah ku di sini ni. Ndak ada kena bagi minuman karing lihir.
0: Ingat lagi kan minuman. Dadah ku mendengar kau minta minuman yang tadi. Terus Joko datang mengajutan ni.
3: Nada pun bubunyian tadi. Bah, apakan kita minum?
2: Bah, kopi O saja. Bukan kunda bubunyi. Sudah siok bercerita tu. Bah, jaluan panas benar ni nak angus sekarang lidah.
0: Mana tu si Jadian ni? Hilang sekejap mata pantas benar betisnya tu.
2: Iyalah kalau

0: Bukan memanggil si Jaidia ni, telefon-telefon saja ucapannya. Macam tu.
1: Nada pulang bukan mencari. Bertanya saja ku je.
2: Lena, nangkel minuman kita.
0: Baba.
2: Anu bangkel. Kalau kan mencari pasal pentang larangan tu di mana blureh tu? Saja ku kan mau tahu pentang larang orang zaman dulu-dulu tu.
0: Kadi aku pun kurang juga tahu tu. Tapi cuba-cuba di Dewan Bahasa Pustaka. Ada tu kali bukunya. Boleh mun sekadar kan mau tahu, indah juga jadi hal tu. Bisa juga menambah ilmu sebagai rujukan.
1: Tapi kan halnya saja untuk ketani beringat-ingat sama-sama pantang larang orang tua zaman dahulu tu ba ketanya. Katanya ni mesti juga hati-hati saja. Asal jangan bercanggah dengan agama Islam katanya ni. Enggak jaje.
2: Ani kan mau tahu pelang saja. Macam zaman dulu-dulu tu mengajar kanak-kanak supaya berdisiplin, hormat menghormati orang lebih tua daripada ketani kan.
1: Nah, itu dah yang baiknya. Indah jadi masalah tu. Nya orang dengar boleh percaya jangan.
0: Kau benar tu. Anu ba, kau kacau tadi ni kopi ni pakai sudu.
2: Wangkel kenapa?
0: Padan tayong perasaan ku cing.
2: Benar kerangkal temape. Yang pelan ni.
1: Ya benar jangan tak kau percaya. Ya ni mengacau ke di kau tu leh. Dada kena mengena aing kupi di kacau memberi hayung. Macam-macam saja.
0: Kajahan. Kenapa tentu pulang kau tu sedang mengacau tuan.
2: Yang kelanin beri terkajut di.
0: Bapak ibu saja dah. Jangan marah.
3: Itulah tadi Auda, kita telah sama-sama mengikuti Gerai Ketani karya MDT Ilyas bersama Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha, Haji Halimah Haji Suhaili sebagai Haji Rokya, Nuha sebagai Nina dan Narudin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai Ketani, tempat cerita bermula dekat di hati Auda.

Yes, sebuah lagu dari George Michael, Careless Whisper. 4:15 minit petang, mengiring perjalanan habis kita. Terima kasih masih setia bersama kami di Harmony FM.

0: Okay, berlalu sudah. Lagu daripada kumpulan Ero Nian Hati Tak Nak Berpisah. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.21 minit petang. Selamat petang semua. Terima kasih masih bersama kami di Harun FM. Untuk pendengar yang kami hormati sekalian, ini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Siti Saboreh binti Abdul Rahim telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jenazah Alayarham akan disempurnakan di Masjid Setia Ali Pekan Muara dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sarai Pimping Kampung Sabun Pekan Muara pada petang ini. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Siti Saboreh binti Haji Abdul Rahim telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jenazah Alayarham akan disempurnakan di Masjid Setia Ali Pekan Muara dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sarai Pimping, Kampung Sabun Pekan Muara pada petang ini.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga roh jadi curi rahmat. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 4.24 minit petang dan terima kasih kepada audiens yang masih lagi bersama kami di Harmony FM. Hari ini hari Sabtu ya, 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi.

والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان